mo chun jinge itasat kin ro dala puhin lek ni hedo ba nga chawan min iptani sin ala ngo chinget itatani kin ro dala puhin rang campbell bay hekan minasuk afra be maka chanan kevri kachal teresa jawara ka nikobar tali dil andaman etale karan hawan nechu sri vijayapuram Anu-anunne min katlun hi ingi harap.